Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

Cabi, teman RB. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x2 jam. Sedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

selera cabe, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa. Sepanjang hari bersama. Radio Rona. MKB Jakarta

meronakan musik-musik hits dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Radio Rona NKI, RB Radio.

jauh di lubuk hatiku. Thank you.

0: torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat di sini. Coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.
1: Yeah.

0: dapat sinergikan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.
1: Duta Nirwana.

ada yang lagi pusing dengan pekerjaan yang menumpuk dan berkejaran dengan deadline. Membuat Anda stres? Santai! Nikmati Radio Rona MKB, RB Radio. Sirna segala kegundahan.

0: Kalau yang ini sih beda.
1: Beda apanya?
0: Beda segalanya.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya ingatkan kembali, apakah ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini? Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara. Lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa. Sepanjang hari bersama. Radio Rona. MKB. Jakarta. Indonesia.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

0: mencumbu tak memiliki, bergurau tak berpengaruh, panah asmara tajam menusuk, sasaran berpencar mencair membeku, cinta sulit teruraikan pemahaman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Radio Rona MKB Jakarta Indonesia, dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RD Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abadi dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekali pada saat itu. Jadi, simak dan stay tune selalu di stasiun tercinta ini, RB Radio.

Looking for souvenirs for all you need? Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, give, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding, kebutuhan pribadi sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni.

rancangan program yang terupdate, rangkaian lagu-lagu number one, hits terbaik di dunia sepanjang masa, legenda yang familiar di kendang telinga. Semua ada di Radio Rona MKB, RB Radio, menyuguhkannya dan menggelarnya.

Bete dengan keadaan ini? Hilangkan dan lampiaskan semuanya dengan merilekskan diri Anda. Menyimak musik-musik hits terbaik di Rona MKB Radio, RB Radio.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: Corona MKB Radio RB Radio.
1: Mencautkan Rona cerita, menselaraskan Rona nada, mengetengahkan Rona rasa dunia, berseluncur di klimaks puncak.

selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Sumir ke teman-teman Anda.

0: Jangan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat. Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Rona MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan di putar di RB Radio. Hanya

real original Kroncho. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Kroncho berjaya di bumi Indonesia dan lancar. Salam Kroncho.

Radio Rona MKB, RB Radio, putarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

punya produk yang ingin dipromosikan, menjangkau Indonesia dan mancanegara, hubungi Radio Rona MKB di 021-734-1172 dan 73. Kami senang menerima telepon Anda dan membantu mempromosikan produk-produk Anda.

torehan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB, RB Radio. Yeah.

Hej, Tabi! Tuska, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan dikubahi musik-musik terbaik dari Radio Rohani RB Ri. So stay tuned, baby.

0: Mkabi, Reggio, Erbi, Reggio.
1: Ginger.
0: Runa, Mkabi, Reggio, Erbi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabe, teman RB, berjumpa lagi di acara Rona Legenda. Dan Rona Legenda kali ini masih tanda tanya untuk Tabe, teman RB, siapakah gerangan yang akan dihadirkan di acara kali ini, di acara Rona Legenda. Tentu bersama
2: Riza Rinaldi,
0: Rona MKB Radio RB.
1: Nah Tabe, tentu saja suasananya mudah-mudahan suasana yang semuanya menyenangkan, tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan saya Reza Rinaldi senang sekali bisa menjumpai Tabe semuanya dimanapun Tabe berada, dalam situasi apapun. Tabe bisa mendengarkan Radio Rona MKB di AM 1440 kHz serta streamingnya Radio Rona MKB di www.ronamkb.com. Kalau mau gampangnya, ambil smartphone Tabe, HP Tabe, kemudian masuk di Google Search, ketik Radio Rona MKB. Nah, di sana banyak aplikasi yang bisa Tabe pilih. Klik salah satunya, Anda sudah tersambung dengan Radio Rona MKB. Non-stop 24 jam.

Kira-kira Tabe, penasarankah siapa gerangan yang namanya legenda ini yang akan Reza Rinaldi hadirkan untuk hari ini? Tanda tanya itu akan bisa terjawab kalau Tabe akan mendengar lagunya, ya. Jadi kita akan melihat sekelumit perjalanan dari legenda ini, karena di acara ini

0: Anda juga boleh silahkan hubungi Radio Ronda MKI. Di mana Res? Di nomornya ini dia.
1: Nomor WhatsApp Radio Ronda MKB di 0821-2588-2226. Sekali lagi, WhatsApp number Radio Ronda MKB 0821-2588-2226.
0: Nah, itu dia nomornya. Ayo kita masuk ke dalam di kehidupan dari legenda ini atau artis ini. Nah, mudah-mudahan saja tapi semuanya akan merasa senang, akan merasa happy dengan legenda yang satu ini. Apalagi kalau Anda adalah pencinta berat legenda ini. Rasanya kerinduan Reza Rinaldi akan segera hadir dan akan segera terpenuhi dengan mendengar lagu legenda ini. Ya, kita awali saja tabe perjumpaan kita dengan sebuah lagu dari legenda ini. Reza Rinaldi tidak menyebutkan judulnya apa, penyanyinya siapa. Coba tabe tebak, kira-kira legenda ini siapakah namanya? Ya, kita mulai di Rona Legenda bersama Reza Rinaldi dari Radio Rona MKB. Hanya untuk tabi semua pencinta Rona MKB.

0: Ninja.
1: Rona MKB Radio RT.
0: Bagaimana KB? Satu lagu yang sudah membuka perjumpaan kita di Rona Legenda. Ya, tebakan KB teman RB benar. Dia adalah si Raja Dangdut Roma Irama yang akan kita hadirkan di Rona Legenda kali ini. Lah, kayaknya banyak cerita di balik Roma Irama ini. Perjalanan karirnya yang kita akan coba hadirkan menemani Tabe dalam suasana apapun. Mungkin Tabe teman RB salah satu adalah penggemar berat dari Roma Irama. Nah, yang namanya perjalanan Tabe boleh dibilang berliku-liku. Yang kita tahu adalah saat ini, saat Roma Irama itu sudah dikenal publik musik Indonesia, namun ternyata perjalanannya itu bukan main-main. Berliku-liku dalam menghadapi segala yang namanya rintangan dalam musik dangdut Indonesia. Nah, semuanya akan kita coba

0: Ada yang baru saja bergabung, selamat datang di Radio Rona MKB. Anda belum telat untuk mengikuti acara ini. Dan tapi jangan lupa juga bahwa acara ini didukung sepenuhnya oleh Rona MKB Souvenir.
1: Looking for souvenir for all you need. Souvenir Rona MKB menyediakan untuk kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition,

0: Andrea.
1: Rona en cambio Radio Herbis Radio
0: dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang.
2: Ya, mari kita manjakan diri kita masing-masing, diri Tabi, dengan mendengar lagu-lagu hits dari legenda Roma Irama. Yang diputar di Radio Rona MKB adalah semuanya hits lagu-lagu Roma Irama. Dan tentunya Tabi yang baru saja bersama Radio Rona MKB, kita di acara Rona Legenda ini menyajikan berbagai macam penyanyi dengan latar belakang yang berbeda. Dan Rona Legenda sudah menyajikan juga sebelumnya artis-artis atau

legenda-legenda yang ada di musik dangdut Indonesia, ya, semuanya ada. Nah, sebelum Reza Rinaldi akan putarkan lagu yang kedua, Reza Rinaldi ingin menyapa dulu untuk seluruhnya kami teman RB di profesi apapun Anda yang saat ini masih beraktivitas mencari sesuap nasi, di mana saja Anda berada. Nah, Reza tidak tahu, jadi silakan saja informasi dong, berbagi informasi. Res, saya di daerah sini loh, Res, lagi dengerin Radio Rona MKB. Silakan saja di nomor WhatsApp-nya Radio Rona MKB 0821-2588-2226. Sekali lagi 0821-2588-2226. Itu nomor WA-nya Radio Rona MKB, ya. Mudah saja dan kita bersama-sama menikmati lagu-lagu terbaik dari siapa lagi kalau bukan Roma Irama, Reza Rinaldi, sayang sama semua pencinta pendengar Radio Rona MKB dimanapun KB berada. Lagu kedua untuk Anda, Ku Sayang Padamu, Roma Irama di Rona Legenda.

0: la leggenda.
1: Rona MKB Radio
0: R. Rinaldi.
1: Rona MKB Radio R.
2: Ku sayang padamu Tabi teman RB, dimanapun Tabi berada. Roma Irama, ku sayang padamu.

hidupnya sehingga seperti sekarang ini, ya. Nah, tapi teman RB berliku-liku jalan hidupnya Roma Irama untuk menggapai menjadi raja dangdut seperti sekarang ini. Nah, tapi teman RB, Oma Irama atau Roma Irama lebih dikenal dengan nama Roma Irama, Raden Haji Oma Irama. Beliau ini lahir 11 Desember tahun 1946. Seorang penyanyi, musikus, penulis lagu, produser dan aktor yang berdarah Sunda. Nah, Sundanya di mana? Ayo, siapa yang tahu? Nah, tapi teman RB, saat ini boleh dibilang ini adalah penyanyi yang tertua di Indonesia dalam genre dangdut. Usianya juga panjang. Dan ternyata Tabe banyak sekali hal prestasi yang sudah dilakukan oleh Roma Irama. Gimana sih keluarganya Roma Irama, kita akan bahas dulu. Dari siapakah dia bisa lahir, dan nama Raden Haji Roma Irama itu didapat dari siapa sih? Oh, banyak sekali. Reza Rinaldi akan coba hadirkan ceritanya di Radio Rona MKB. Yang lagi mendengarkan, apa kabar? Aduh, kok mukanya kayaknya syahdu-syahdu semua.

0: Saya Windy Indah Langit dari Jakarta. Jangan lupa dengarkan Radio Rona MKB.
1: Radio Rona MKB, RB Radio Merona MKB kan musik-musik hits legenda Roma era. Kalau dengar lagu tadi Syahdu, ada yang lagi rindu sama kekasihnya? Belum ketemu satu hari ini? Ya silakan aja di WA ya. Supaya apa? Rasa rindunya itu hilang sudah. Ya kan? Baik. Nah, tapi teman RB, Reza Rinaldi akan menguak, akan menelusuri perjalanan hidup. Gimana sih ini Roma Irama ini? Tapi sebelumnya Reza Rinaldi kepingin dulu menjumpai yang sudah masuk di nomor ini nih.
2: Nomor WhatsApp Radio Rona MKB di 0821-2588-2226. Sekali lagi, WhatsApp number Radio Rona MKB 0821-2588-2226.
1: Baiklah Tabi, sambil diselip ya, dengan ada Tabi teman RB yang kepengen mendengarkan lagu kesayangannya dari Roma Irama. Saya coba baca WA-nya sebentar. Ini WA-nya saya baca di 0821-2588-2226. Ada dari orang Kebayoran Lama, namanya Bang Jamal. Assalamualaikum Bang Reza. Waalaikumsalam Bang Jamal. Bang Reza, minta lagu dong. Iya boleh. Ini adalah lagu kenangan saya katanya. Dan alhamdulillah lagu ini saya sudah dapatkan orangnya, kekasih hatinya. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan saja ya, kekasih hatinya tetap sifatnya seperti ini. Seperti apa sih Res sifatnya? Sifatnya ya seperti lagu ini. Kita dengerin ya Bang Jamal.

Radio Rona MKBRB Radio di acaranya Rona Legenda Merona MKB-kan musik-musik hits abadi dari legenda Indonesia, legenda musik dangdut Roma Irama. Bang Jamal, gimana Bang Jamal yang di Kebayoran Lama? Sudah puas ya lagunya diputar? Lagi dengerin bersama istri tercintanya, istri salehanya. Oke, makasih Bang Jamal ya. Mudah-mudahan Bang Jamal bisa menikmati lagu permintaannya itu puas. Reza Rinaldi tidak potong-potong lagunya, tidak banyakkan ngomong ya. Yang penting Anda bisa menikmati full Radio Rona MKB memutarkan Saleha panjang full. Jadi kalau mau mendengarkan banyak lagu-lagu asik, lagu-lagu hits full, ada di Radio Rona MKB, nggak dipotong-potong lagunya, tenang aja ya. Dan tapi teman RB, sekarang kita beranjak untuk melihat bagaimana sih Roma Irama ini, bagaimana kehidupannya ya. Nah, tapi teman RB, tadi Reza Rinaldi sudah bahas bahwa Raden Oma Irama itu lahir di Tasikmalaya. Nah, ini daerahnya belum disebut ya tadi ya, cuma dibilang dari Sunda. Nah, ini di Tasikmalaya tanggal 11 Desember 1946. Nah, pria ningrat ini merupakan putra kedua dari 14 bersaudara. 14 bersaudara. 8 laki-laki dan 6 perempuan. 8 saudara kandung, 4 saudara seibu dan 2 saudara bawaan dari ayah tirinya. Ayah tirinya siapakah gerangan? Nanti Reza Rinaldi akan informasikan. Nah, ayahnya tapi teman RB bernama Raden Burdah Anggawirya, yakni seorang komandan gerilyawan Garuda Putih yang tahu nggak memberi nama Irama karena dia bersimpati terhadap grup sandiwara Irama Baru asal Jakarta yang pernah diundang oleh Pak Raden Burdah Anggawirya ini untuk menghibur pasukannya di Tasikmalaya. Itu ya. Jadi panjang sekali. Nah, sebelum pindah ke Tasikmalaya, keluarganya ini tinggal di Jakarta. Nah, sebelum pindah ke Tasikmalaya, keluarganya tinggal di Jakarta setelah beberapa tahun tinggal di Tasikmalaya. Keluarganya termasuk kakaknya Haji Beni Muharam dan adik-adiknya Handi dan Ance pindah ke Jakarta dan tinggal di Jalan Cicak Rawa, Bukit Duri. Nah, tahu kan Bukit Duri dekat Manggarai Sonono ya. Lalu pindah ke Bukit Duri Tanjakan. Nah, disinilah mereka menghabiskan masa remaja sampai tahun 1971. Lalu pindah lagi dia ke Tebet. Ya. Jadi berpindah-pindah rupanya. Nah, bagaimana kehidupannya yang namanya Roma Irama ini masa kecilnya? Itu ada ceritanya dan panjang banget ceritanya. Kita akan dengarkan dulu lagu dari Roma Irama.

0: KB
1: teman RD
0: bolehlah berbeda, genre musik pun tidaklah sama, usia pun tidak serupa, berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa, menikmati hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta Indonesia.
2: Ya benar sekali, masih di Radio Rona MKB di acara Rona Legenda bersama Reza Rinaldi sebagai teman baik Sabi, menyusuri lagu-lagu hits dari Roma Irama. Rona Legenda pastinya menghadirkan Roma Irama dengan perjalanan hidupnya yang berliku-liku, seperti halnya lagu yang kita baru saja dengarkan, Roda Kehidupan Roma Irama. Ya banyak sedih, banyak gembira, semuanya bercampur jadi satu. Ya, baiklah Tabe, sebelum kita lanjut lagi bagaimana masa kecil dari Roma Irama, Reza Rinaldi harus selipkan dulu, ini ada WA di 0821-2588-2226 ya, di WA saja. Nanti Reza Rinaldi coba lihat, Reza Rinaldi akan mencari lagu kesukaan.

yang namanya customer setia Radio Rona MKB, yang berprofesi di bidang hotel, ya. Dari Bali di Hotel Santika Kuta Bali sana, Bang Nada Saputra. Apa kabar Bang Nada? Terima kasih buat WA-nya ya, tetap setia menggunakan produk-produk dari Rona MKB Souvenir. Mudah-mudahan saja hubungan kita akan selalu langgeng, saling membutuhkan. Anda membutuhkan barang-barang promosi dari Rona MKB, Rona MKB akan menyediakan barang tersebut sebaik mungkin dengan kualitas yang terbaik. Nah, kali ini Bang Nada Saputra ingin meminta sebuah lagu sambil kerja katanya. Bang Reza, ini lagi kerja, lagi menunggu klien, menunggu customer, tamu-tamu hotel yang datang. Iya, mudah-mudahan rame hotelnya ya. Kalau udah rame, ntar servisnya gede. Kalau servisnya gede kan bisa ngumpul lumayan, bisa buat anak istri tercinta ya di rumah yang menunggu. Nah, ini bisa dilakukan oleh Bang Nada Saputra di Hotel Santika Kuta, mendengarkan lewat streamingnya Radio Rona MKB di www.ronamkb.com. Jadi buat Tabe juga silakan saja, dimanapun Tabe berada, bahkan di seluruh dunia, Tabe bisa mendengarkan lewat streamingnya Radio Rona MKB. Caranya mudah, silakan aja ambil smartphone-nya, kemudian masuk di Google Search, ketik Radio Rona MKB. Nah, di sana akan muncul banyak banget aplikasi. Nah, silakan Anda klik salah satunya, Anda terhubung dengan Radio Rona MKB 1x24 jam. Nah, buat Bang Nada Saputra yang sedang menunggu, ini lagunya, menunggu tamu hotel. Anda sedang menunggu siapa? Apakah menunggu kekasih hati atau menunggu keluarga yang datang atau menunggu duit kumpul dari yang namanya belanja dagangan Anda? Nah, apapun itu, selamat menunggu dan mudah-mudahan apa yang ditunggu, apa yang diharapkan bisa sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Duitnya kumpul, istri dan anak tersenyum mendengarnya.

0: saatnya mendengar Rona Legenda di Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.
1: Rona MKB Radio
0: Rinaldi.
1: Rona MKB Radio RB.
2: Betul sekali, kita masih di acara Rona Legenda dengan menghadirkan Bang Haji Roma Irama, Rona Legenda. Ya, tapi teman RB, ada yang masih ngantuk-ngantuk. Kayaknya masih bermalas-malas di tempat tidur saja, namun telinganya masih mendengarkan Radio Rona MKB. Tidak masalah, tapi apapun yang Tabe lakukan, Reza Rinaldi akan setia menemani dengan lagu-lagu terbaik dari Roma Irama di Rona Legenda. Nah, baiklah Tabe, sebenarnya bagaimana sih Roma Irama ini, kok punya bakat yang luar biasa tentang musik? Nah, ternyata Tabe, masa kecil Roma Irama itu, dia ternyata sudah terlihat bakat seninya. Nah, itu bisa dibuktikan karena kenapa? Ibunya Tuti Juriah itu saat Roma Irama menangis, itu tangisannya terhenti setiap kali ibundanya menyenandungkan lagu-lagu. Wah, ini udah kelihatan nih. Dan masuk kelas 0, itu sekarang kan ada 0 besar, ada 0 kecil, ia sudah mulai menyukai lagu. Nah, minatnya pada lagu semakin besar ketika Roma Irama masuk sekolah dasar tadi. Di kelas 2 SD, ia sudah bisa membawakan lagu-lagu barat. Jadi dasarnya memang lagu-lagu barat Roma Irama ini, ya. Ia bisa membawakan lagu-lagu barat dan India dengan baik. Ia suka menyanyikan lagu No Other Love. Itu lagu adalah lagu yang kesayangan ibunya, dan lagu Merabilie Bukharia Jaya yang dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar. Dan juga, tapi bukan itu saja, genre lain ia juga nikmati, seperti lagu Timur Tengah yang dinyanyikan oleh Umi Kalsum. Nah, bahkan musiknya Tabe itu berasal dari sang ayah yang fasih memainkan seruling dan menyanyikan lagu-lagu Cianjuran, sebuah kesenian khas Sunda. Bukan itu aja, pamannya yang bernama Arifin Ganda juga suka mengajarinya lagu-lagu Jepang ketika Roma Irama masih kecil. Nah, pengalamannya menyanyikan lagu-lagu India sewaktu di sekolah dasar, kemudian lagu-lagu pop dan rock barat hingga akhir 60-an, kemudian beralih ke musik Melayu, menjadikan lagu-lagu musik yang dibawakannya di atas panggung lebih dinamis dan melodis dan menarik. Nah, Tabe, teman RB, kita lanjut lagi sedikit tentang Roma Irama nih. Ketika usia Roma dengan kakaknya Benny itu tidak jauh berbeda, ya, karena usianya Roma dan kakaknya ini nggak jauh berbeda, dan mereka selalu kompak dan pergi berdua-duaan. Nah, bedanya dengan kakaknya nih yang namanya Benny, kalau Benny itu males ikut ngaji di surau atau di rumah kiai. Nah, Roma selalu mengikuti pengajian dengan tekun, ya. Namun karena dia sifatnya sayang sama kakaknya, setiap kali ayah ibunya bertanya apakah kakaknya ikut mengaji, maka Roma selalu menjawab iya. Ini bagus kan nih contohnya nih, melindungi ya. Nah, ke sekolah pun mereka berangkat bersama-sama dengan berboncengan sepeda, dan keduanya berangkat dan pulang ke sekolah di

ceritanya. Tapi kita selingi dengan lagunya. Ini salah satu lagu yang kayaknya setiap orang tahu. Seorang guru yang mengajari muridnya bermain piano. Muridnya ini paling kesayangan karena pinter, cepet tanggap, seperti halnya Roma Irama. Kayaknya musiknya oke banget.

Souvenirs for all your needs. Souvenirs Rona MKB. Melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, farmasi, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, refleksikan Rona MKB Souvenirs.

0: saatnya mendengar Rona Legenda di Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.
1: Rona MKB Radio Rona MKB Radio
2: Kita lanjut lagi Tabi, melihat perjalanan karir, perjalanan hidup dari Bang Haji Roma Irama, Raja Dangdut Indonesia. Mudah-mudahan saja menambah pengetahuan Tabi untuk pencinta dangdut dimanapun Tabi berada, yang setia mendengarkan Radio Rona MKB di Rona Legenda. Nah Tabi, teman RB, ternyata kalau memang orang yang berbakat itu sudah dari kecil sudah kelihatan bakatnya. Di mana di bangku SD Roma Irama bakatnya sudah semakin kelihatan. Roma adalah murid yang paling rajin bila disuruh maju ke depan kelas untuk menyanyi. Dan uniknya, Roma Irama tidak sama dengan murid-murid lainnya yang suka malu-malu di depan kelas. Roma menyanyi dengan suara keras hingga terdengar sampai ke kelas lain. Nah, perhatian murid-murid atau teman-temannya semakin besar karena Roma tidak menyanyikan lagu anak-anak atau lagu kebangsaan, melainkan lagu-lagu India. Nah, bakatnya sebagai penyanyi ini mendapat perhatian penyanyi senior. Anda tahu Bing Slamet? Itu penyanyi senior banget. Karena melihat penampilan Roma yang mengesankan ketika menyanyikan sebuah lagu barat dalam acara di pesta sekolahnya, maka suatu hari Roma yang masih duduk di kelas 4 ini dibawa oleh Bing Slamet tampil dalam sebuah show di gedung SBKA atau Gedung Serikat Buruh Kereta Api di Manggarai. Nah, apakah masih ada tuh gedungnya? Tapi Manggarainya masih ada kali ya. Dan ini merupakan pengalaman yang membanggakan bagi Roma Irama. Nah, tapi sejak itu meski belum berpikir untuk menjadi penyanyi, Roma sudah tidak terpisahkan lagi dari musik. Dengan usaha sendiri, ia belajar memainkan gitar hingga mahir. Nah, saking tapi tergila-gilanya dengan gitar, Roma sering membuat ibunya marah besar. Setiap kali ia pulang sekolah, yang pertama dicari adalah gitar. Nah, jadi bukan yang dicari makan ya, gitar yang pertama. Begitu pula setiap kali ia keluar rumah, gitarnya hampir selalu ia bawa. Dan ada kejadian yang betul-betul ini membuat bagaimana ya. Pernah suatu kali Tabe, ibunya menyuruh Roma menjaga adiknya. Tetapi ternyata Roma lebih suka memilih bermain gitar. Akibat ulahnya itu, ibunya merampas gitarnya lalu melemparkannya ke arah pohon jambu hingga pecah. Nah, kejadian itu membuat sedih Roma Irama karena gitar adalah teman nomor satu baginya. Tuh, bayangin ya, gitar itu teman yang paling dekat buat Roma Irama apapun ya. Sedih dong hatinya ya. Gitar adalah teman yang terdekatnya. Nah, tapi sekarang kita dengerin apa nih? Teman atau gitar nih? Kayaknya yang cocok gitar tua dulu ya. Baru ntar teman, ya enggak? Karena gitar inilah namanya dikenal di belantika musik Indonesia, terutama musik Melayu dan juga musik dangdut ya. Gitar tua dari Roma Irama akan Reza Rinaldi hadirkan untuk melengkapi perjalanan karir masa kecil dari Roma Irama yang nyatanya penuh liku-liku dan penuh perjuangan ini.

0: Radio Rona en Cali.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabi, teman RC. Baru pesan Jakarta dan sekitar. Ayo sekitarkan Radio Rona yang kita ada lagu-lagu hits tambahan sepanjang sepanjang tapi setiap hari untuk menggunakan segala macam aktivitas karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa?

0: Kita lanjut lagi tapi di acara Rona Legenda. Reza Rinaldi masih setia menemani Anda dalam situasi apapun. Lagi ngapain sekarang? Enggak ngapa-ngapain, Rens. Ya enggak apa-apa. Itu lagi menikmati hidup. Kalau orang bilang waktunya me time, waktu menikmati hidup, ya. Kita akan bahas lagi soal perjalanan karir. Sekarang masih di masa kecilnya. Kayaknya ini ceritanya panjang ya. Reza Rinaldi masih punya banyak cerita tentang Roma Irama ini. Masih di masa kecil, belum tentang dewasanya, sekolahnya di mana, ya. Album-albumnya apa aja. Tapi kita rehat sejenak dulu.
1: Nomor WhatsApp Radio Rona MKB di 08212588 2226. Sekali lagi, WhatsApp number Radio Rona MKB 08212588222.
0: Baik, kita beralih dulu ke WhatsApp yang sudah masuk di Radio Rona MKB. Terima kasih buat Tabe ya, buat antusiasnya mendengarkan Radio Rona MKB dan juga WhatsApp di Radio Rona MKB. Kita di acara yang pastinya Rona Legenda dengan pasti juga Roma Irama yang hadir. Kita hadirkan hari ini perjalanannya. Saya mau jumpai dulu ini yang sudah masuk WA-nya sebentar. Reza Rinaldi baca dulu WA-nya yang sudah masuk satu-satu ya. Ini ada datangnya dari Bang Yoyo. Apa kabar Bang Yoyo yang ada di Ciledug sana? Mudah-mudahan sehat Bang Yoyo. Terima kasih sudah mendengarkan Radio Rona MKB. Mudah-mudahan lagu-lagu hits dari Roma Irama disukai ya. Mudah-mudahan juga bersama keluarga sehat walafiat, lancar semua menjalankan aktivitasnya ya. Dan hari ini Bang Yoyo kepengen mendengarkan satu lagu dari Roma Irama. Lagu ini kayaknya untuk pencinta dangdut semuanya kenal. Nah, kata Bang Yoyo, salam untuk semua pendengar Radio Rona MKB, salam kenal saja. Mudah-mudahan lagu ini juga ada yang suka seperti saya, Bang Reza. Suka lagu ini, kayaknya sih banyak. Lagunya apa sih? Buat Bang Yoyo, full Reza Rinaldi diputarkan.

Radio Rona MKBRB Radio masih di acara Rona Legenda. Reza Rinaldi masih setia menemani KB lagu Ani. Bang Yoyo, gimana Bang Yoyo? Udah suka ya, udah diputerin lagunya. Ya, Reza Rinaldi sudah penuhi lagu kesayangannya yang diminta. Mudah-mudahan enggak mimpi-mimpi lagunya diputer ya. Enggak mimpinya berkelanjutan, enggak diputer-puter nih res lagunya, enggak ya. Mudah-mudahan kalau yang WA di Radio Rona MKB, Reza Rinaldi akan coba selipkan lagu yang diminta. Mudah-mudahan Bang Yoyo beserta keluarga tercintanya sehat walafiat ya. Baik KB, sekarang kita lanjut lagi cerita tentang Haji Roma Irama. Ini lagu enak-enak semuanya ya. Lagu Bahtera Cinta juga bakal enak, Reza Rinaldi bakal puterin. Ani juga enak ya. Nah KB, dalam perkembangannya mendalami musik, Roma Irama menyadari bahwa meskipun ayah dan ibunya adalah pasangan berdarah ningrat dan juga penggemar musik, mereka tetap menganggap dunia musik bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan atau dijadikan sebuah profesi. Apalagi zaman dulu ya, mau makan apa tuh, ya enggak? Terus pasti katanya anak sama istri lu mau diapain tuh, dikasih makan batu katanya. Nah, ibunya ini tapi sering meneriakkan berisik setiap kali Roma menyanyi dan beranggapan bahwa musik akan menghambat sekolahnya. Rata-rata sih zaman itu begitu emang. Nah, kenyataan ini membuat bakat musik Roma justru semakin berkembang dari luar rumah, karena di dalam rumah ia kurang mendapat dukungan. Sewaktu Roma masih kelas 5 SD, tahun 1958, ayahnya meninggal dunia. Sang ayah meninggalkan 8 anak, yaitu Beni, Roma, Handi, Ance, Dedi, Eni, Heri, dan Yayang. Dan ketika kakaknya Beni masih duduk di kelas 1 SMP, ibunya menikah lagi dengan seorang perwira ABRI, Raden Soma Wijaya, yang masih ada hubungan famili dan juga berdarah ningrat. Nah, ayah tirinya ini membawa dua anak dan istrinya yang terdahulu, dari istrinya yang terdahulu. Dan setelah menikah dengan ibu Roma, sang ibu melahirkan dua anak lagi. Nah, itu dia Tabe. Jadi memang Tabe teman RB, ini Roma Irama juga merasa kehilangan ya. Kalau siapapun yang merasa meskipun orang tua itu melarangnya, tapi yang namanya kehilangan juga dirasakan oleh Roma Irama, kehilangan orang yang dicintai ya. Dan itu juga dirasakan oleh Roma Irama, bagaimana rasanya kehilangan. Nah tapi teman RB, seperti backsound ini, itu juga lagunya soal kehilangan. Sebujur bangkai judulnya ya. Kalau sudah menjadi sebujur bangkai, apalagi yang mau dicari ya? Hidup ini tidak ada yang dibawa kecuali amal dan perbuatan. Bukan begitu tapi. Ya begitulah hidup ini. Sekarang bukan saja back sound yang Reza Rinaldi akan putarkan, tapi lagu Sebujur Bangkai yang Reza coba hadirkan buat tabi. Jadi selama kita masih hidup, jangan lupa berbuat baiklah ke semua orang, karena yang kita bawa adalah hanya amal perbuatan. Yang lainnya kita akan tinggalkan. Meskipun Anda punya banyak harta, maka yang akan menikmati yang masih hidup. Namun yang Anda bawa hanya amal dan perbuatan. Begitu kira-kira kalau sudah jadi sebujur bangkai. Siapapun ogah mendekat. Kita nikmati Roma Irama.

0: Ginger.
1: Rona en Cabio Radio Erbik. Rona en Cabio Radio Erbik.
2: Mudah-mudahan Tabe lagu tadi menjadi perenungan buat kita semua bahwa hidup sementara. Hidup itu ada batasnya, ada waktunya. Ya Tabe. Dan baiklah Tabe, kita lanjut lagi yuk. Ini ceritanya menarik. Nah Tabe, Roma Irama itu ayah tirinya setelah ibunya menikah dengan seorang perwira ABRI Raden Somawijaya, membawa dua anak dari istrinya yang terdahulu. Dan setelah menikah dengan ibu Roma, sang ibu melahirkan dua anak lagi. Nah, tapi teman RB, ketika ayah kandungnya masih hidup, suasana di rumahnya Roma Irama itu sangat feodal, artinya sangat kolot ya, dan juga banyak aturan. Sehari-hari ayah dan ibunya berbicara dalam bahasa Belanda. Segalanya harus serba teratur dan menggunakan tata krama tertentu. Maklumlah seorang ningrat. Nah, di mana para pembantu juga harus memanggil anak-anak dengan sebutan Den atau Raden. Jadi itu ya alasannya kenapa juga Roma Irama dipanggil Raden. Anak-anak harus tidur siang dan makan bersama-sama. Nah, ayahnya ini punya disiplin yang luar biasa tadi. Tak segan-segan menghukum mereka dengan pukulan jika dianggap melakukan kesalahan. Misalnya, anak-anak itu bermain hujan atau membolos sekolah. Nah, keadaan keluarga Roma di Tebet waktu itu memang tergolong cukup kaya. Jadi orang yang berkecukupan bila dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya. Di mana Tabe, rumahnya mentereng dan memiliki beberapa mobil seperti Impala. Ya mungkin Tabe yang zaman sekarang nggak tahu ya, tapi orang zaman dulu tahu. Impala itu mobil yang tergolong mewah di zaman itu. Roma juga selalu berpakaian bagus dan mahal. Namun suasana rumah yang feodal itu tidak lagi kental setelah ayah tirinya hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Jadi ayah tirinya memberikan warna tersendiri dalam kehidupan Roma dan juga dalam kehidupan keluarga besarnya. Bahkan Tabe, dari ayah tiri inilah yang di samping pamannya, Roma mendapat angin untuk menyalurkan bakat musiknya. Jadi tersalur bakat musiknya. Secara bertahap ayah tirinya membelikan alat-alat musik akustik berupa gitar, bongo dan sebagainya. Nah, dunia Roma Irama di masa kanak-kanak rupanya bukan hanya dunia musik. Roma juga suka adu jotos dengan anak-anak lain. Di pergaulannya nih, lingkungannya itu tergolong tukang berkelahi ya, di mana saat itu anak-anak cenderung mengkelompokkan diri dalam geng dan satu geng dengan geng lainnya bermusuhan. Dan di Bukit Duri tempat tinggalnya, hampir setiap kampung terdapat geng, kelompok anak muda ya. Dan tahu enggak Tabe, satu hal tentang Roma Irama ini, dia cukup menonjol karena kenapa? Teman-temannya hampir selalu menjadikan Roma sebagai pemimpin. Wah, dari kecil rupanya sudah menonjol menjadi pemimpin. Itulah masa kecilnya bersama teman-temannya Roma Irama. Sekarang kita nikmati lagu yang berjudul Teman. Dihadirkan dari Radio Rona MKB, live show langsung dari Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Di acaranya saat ini, Rona Legenda menampilkan Roma Irama.

meninggalkan Tabi. Oleh sebab itu Tabi sulit sekali mencari teman sejati yang mau hidup, mau bersama dalam suka dan duka, kaya atau miskin. Kalau ada, maka jagalah teman itu. Wah, kata-katanya luar biasa berpuitis ya. Tapi itulah kenyataan hidup. Nah baiklah Tabi, sekarang Reza Rinaldi buka dulu WA lagi di 0821-2588-2226 untuk yang mendengarkan, kepingin mendengarkan lagu kesayangannya. Sudah ada yang ngantri. Baiklah, sekarang Reza Rinaldi ingin

0: lagi berkumpul bersama keluarga nih, Res.
1: Oke.
0: Selamat berkumpul bersama keluarga. Dan request dong, Res, satu lagu. Ini lagu kesayangan, Wede. Lagunya soal cinta. Punya kenangan rupanya sama lagu ini. Tenang aja, Reza Rinaldi pasti puterin. Karena lagu ini lagu permintaan. Udah capek-capek WA ke Radio Rona MKB, masa gak diputerin? Mudah-mudahan lagu ini bisa membawa suasana masa lalu ke zaman sekarang ini, ya. Suasana yang cintanya bersemi-semi kayaknya. Bahtera cinta. Yang belum sempat WA tapi punya pengalaman juga yang selama, selamat berbunga-bunga cintanya dan selamat mengenang-enang masa lalunya yang luar biasa. Cintanya yang membahana, yang berbunga-bunga. Nggak usah diingat-ingat cinta-cinta yang ya kayaknya menyakiti hati, buat apa, ya nggak?

0: MKBRB Radio Bahtera Cinta. Asik banget ya. Jadi ingat masa-masa bahagia. Oh iya, Reza Rinaldi lanjutin lagi yuk baca WA. Karena kalau nggak dibacain ntar tambah bertumpuk banyak nih, ya. Harus bagi-bagi waktu. Artinya ada dengerin sejarahnya yang namanya Roma Irama, perjalanan hidupnya. Ada juga bacain WA-nya Radio Rona MKB yang kepengen dengerin lagunya Roma Irama. Nggak boleh dikecewain ya, karena sudah meluangkan waktu untuk WA di Radio Rona MKB.
1: Nomor WhatsApp Radio Rona MKB di 0821-2588-2226. Sekali lagi, WhatsApp number Radio Rona MKB 0821-2588-222.
0: Baik, kita buka WA lagi. Sekarang saya mau menjumpai WA-nya Bang Bambang. Tapi kayaknya sih dipanggilnya Mas Bambang lebih cocok ya. Yang ada di

kerja, pastinya dengerin Radio Rona MKB ya, karena udah minta sebuah lagu. Lagu ini ditujukan buat kekasih hatinya yang nun jauh di sana, lagi merantau tapi kekasih hatinya lagi ada di kampung halaman, di daerah Klaten ya, daerah Klaten. Ya mudah-mudahan saja, walaupun jauh di mata, dekat di hati. Itu harapannya dong ya. Nah, namanya kekasihnya adalah Mbak Atun. Apa kabar Mbak Atun? Mudah-mudahan Mbak Atun dengar ya salam sayangnya dari Mas Bambang yang lagi kerja mencari sesuap nasi. Ini dipilihkan lagunya buat Mbak Atun yang ada di Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah. Dengerin lewat streamingnya Radio Rona MKB ya. Mudah-mudahan lagu ini punya kenangan berdua ya. Lain waktu boleh cerita.

0: Rinaldi.
1: Rona MKB Radio Aperte.
0: Garrona Legenda di Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.
1: Rona MKB Radio Aperte.
2: Kami sudah promosi untuk wedding atau urusan kantor.
0: Satisfaction.
2: Rona MKB, suvenir promosi, memberikan solusi. Hubungi kami di 021-73-14-73 atau WA di 0818-071-23-460. Berbagai

0: sekali lagi sampaikan segala kebutuhan Anda di 02173-4173 atau di WA dan SMS di 0818-07123460 atau langsung telepon ke Radio Rona MKB RB Radio 021-736-9048. Saatnya Garona Legenda di Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.
1: Rona MKB Radio RB.

0: Corona Club House, sepanjang 7 hits abad, sepanjang masa, sepanjang hari. Saatnya mendengar Rona Legenda di Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.
1: Rona MKB Radio RB.
2: Lanjut lagi tabe, kita menyusuri perjalanan hidup dari Roma Irama. Dari SD tadi sudah, kemudian SMP. Nah, tabe teman RB, ketika Roma Irama masuk SMP, ternyata pada saat itu

Roma Irama juga sering adu jotos dengan anak-anak yang lain karena pergaulannya, ya. Dan tentu saja Tabe, pada saat dia berlatih silat, itu mungkin salah satu adalah yang orang tuanya berikan untuk menjaga diri. Namun sayangnya dipakai untuk ya termasuk berkelahi dengan yang namanya geng-geng lainnya. Padahal Tabe, Roma itu belajar ilmu bela diri nasional karena sejak kecil ia sudah mendapat latihan dari ayahnya dan beberapa guru silat lainnya. Nah Tabe, Roma Irama pernah belajar silat cingkrik, paduan silat Betawi dan Cimande, itu pada Pak Rohimin di Kebun Jeruk Jakarta Barat. Juga belajar silat sigundel di Jalan Talang dan beberapa silat, ilmu silat lainnya, ya. Jadi pada saat terjadi perkelahian, maka mereka saling menjajal ilmu silat yang telah mereka pelajari. Waduh, luar biasa ya. Nah, karena kebandelannya Roma Irama ini yang suka berkelahi di geng-geng, nah beberapa kali Roma Irama harus tinggal kelas. Sehingga karena malu, ia acap kali berpindah sekolah. Kelas 3 SMP dijalaninya di Medan, yang saat itu dititipkan di rumah pamannya. Namun kemudian ia berpindah lagi ke SMP Negeri 15 Jakarta. Nah, kenakalan masa muda ini terus berlanjut hingga bangku SMA. Sewaktu bersekolah di SMA Negeri 8 Jakarta, ia pernah kabur dari kelas lewat jendela karena ingin bermain musik dengan teman-temannya yang sudah menunggunya di luar. Nah, kegandrungannya ini Tabe, pada musik dan berkelahi di luar, ini membuat acap kali ia keluar masuk sekolah SMA. Selain di SMA Negeri 8 Jakarta, ia juga pernah mencatat sebagai siswa di SMA PSKD. Jadi dia pernah tercatat di SMA PSKD Jakarta, kemudian Saint Joseph di Solo, dan akhirnya ia menetap di SMA 17 Agustus Tebet Jakarta yang tak jauh dari rumahnya. Nah, di masa SMA, Roma Irama melewati masa-masa yang pahit. Pahit banget dalam hidupnya. Nah, pahitnya bagaimana tuh Tabe? Kita akan bahas lagi semuanya tentang Roma Irama, karena acaranya Rona Legenda. Dan

Gasi Jakarta Selatan. Setelah lagu ini, kita bahas masa SMA-nya yang namanya Roma Irama. Masa yang paling berat banget dalam hidupnya, ya. Kita nikmati dulu Mel.

0: Radio Ronem Kabir Bir Radio masih terus Reza Rinaldi jadi teman Tabi di acaranya Rona Legenda.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Rona MKB Radio RB masih terus memainkan musik-musik hits sepanjang masa. Anda bisa mendengarkannya all day long.
0: Baiklah KB, kita lanjut lagi soal perjalanan hidup Roma Irama. Ada sedih, ada gembira. Semuanya kalau memang menjadi seorang yang terkenal harus bisa melalui perjalanan hidup yang berwarna, beraneka ragam yang dirasakan oleh Roma Irama. Di masa SD sudah kita dengar, di masa SMP kita sudah dengar, sekarang kita beralih di masa SMA-nya. Bagaimanakah masa SMA-nya? Nah, ternyata Tabe teman Erme, di masa SMA lah Roma Irama sempat melewati masa-masa sangat pahit. Pahitnya gimana Tabe? Ia terpaksa menjadi pengamen di jalanan kota Solo. Jadi kalau lagunya pengamen mencari uang serupiah, serupiah demi serupiah, ya itu bukan hanya lagunya, tapi berdasarkan pengalaman hidupnya, dia menjalaninya sendiri. Nah, Tabe teman RB, Roma Irama menjadi pengamen di jalanan kota Solo. Di sana dia ditampung di rumah seorang pengamen yang bernama Mas Gito. Dan sebenarnya sebelum terdampar di Solo, Roma Irama ini niatnya hendak belajar agama di pesantren Tebu Irang Jombang. Tapi, ada tetapinya tapi, karena tidak membeli karcis, Roma, Beni kakaknya dan tiga orang temannya, Daeng, Umar, dan Haris. Ini pasti temannya gak bakal bisa dilupa sama Roma Irama. Dia harus main kucing-kucingan dengan kondektur selama dalam perjalanan. Nah, daripada terus gelisah karena takut ketahuan gak punya karcis. Nah, lalu

pertandingan. Dia turun di stasiun Tugu Jogja. Nah, dari Jogja mereka naik kereta lagi menuju Solo. Di Solo, tapi teman RB, Roma Irama melanjutkan sekolahnya di SMA Santa Joseph, di mana biaya sekolahnya diperolehnya dari mengamen dan menjual beberapa potong pakaian yang dibawanya dari Jakarta. Namun tabe, karena di Solo itu sekolahnya juga tidak lulus, Roma harus pulang ke Jakarta dan melanjutkan sekolahnya di SMA 17 Agustus 1945 sampai akhirnya lulus tahun 1964. Lanjut lagi, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Sosial Politik Universitas 17 Agustus 1945. Tapi ternyata tabe hanya bertahan 1 tahun. Karena kenapa? Karena ketertarikan Roma kepada dunia musik itu sudah terlampau besar. Jadi semua ditinggalkan demi musik. Luar biasa kan? Nah, kita dengarkan lagunya bagaimana yang namanya mengemis. Semuanya terpaksa demi mencari sesuap nasi. Dan ternyata ini adalah pengalaman hidup Roma Irama yang sangat pahit. Jadi kayaknya betul-betul dihayati lagu ini ya. Terpaksa dihadirkan di Rona Legenda.

kasih terucap untuk cabai cemani RBS yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami satu kali 24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Corona MKB RB Radio.

0: Rona Legenda di Radio Rona MKB Jakarta Indonesia.
1: Rona MKB Radio
0: Rinaldi.
1: Rona MKB Radio
2: RB. Benar sekali, masih di Radio Rona MKB yang dipancar luaskan dari Bintaro Pesanggrahan Jalan Warga Nomor 3C Jakarta. Rona Legenda masih terus berlanjut. Reza Rinaldi masih setia menjadi teman

Rabbana. Ini semoga saja Tabe bisa menjadi rasa Tabe bagaimana pahitnya kehidupan dari Roma Irama. Karena pahitnya kehidupan itu akan menjadikan seseorang kalau menciptakan atau berkarya jadi lebih dalam rasanya. Musiknya bagus, kemudian kata-katanya menusuk hati. Karena kenapa Tabe? Karena lagu ini diciptakan sesuai dengan pengalamannya. Kalau hanya menyanyikan mungkin agak sulit, tapi ini adalah langsung merasakannya. Luar biasa ya. Nah Tabe, pada tahun 70-an ini Roma Irama sudah menjadi penyanyi dan musisi ternama setelah jatuh bangun dalam mendirikan band musik. Nah bagaimana Tabe kira-kira ceritanya perjalanannya mendirikan grup band, grup musik ini? Nah Reza Rinaldi akan juga bahas ya, dari grup band mana dia bermula, dari orkes mana, itu semuanya nanti akan Reza bahas satu persatu ya. Tapi yang pastinya juga yang tidak kalah menariknya adalah pada tahun 1972 ia menikahi Veronica ya, yang kemudian memberinya 3 orang anak, Debbie, Fikri dan Roni. Tapi sayangnya Roma bercerai dengan Veronica pada bulan Mei tahun 1985. Setelah sekitar setahun sebelumnya itu Roma menikahi Rika Rahim. Dan Rika Rahim kita tahu menjadi partnernya dalam beberapa film seperti Melodi Cinta, Badai di Awal Bahagia, Kamelia, Cinta Segitiga, Melodi Cinta, Pengabdian, Pengorbanan, Satria Bergitar. Dan hingga saat ini Rika tetap mendampingi Roma sebagai istri ya. Jadi Tabe, masih banyak banget cerita tentang Roma Irama yang kita bisa bahas di sini. Mulai dari kehidupan rumah tangganya, perjalanan karirnya di musik ya. Kemudian juga apa prestasi lain yang dicapai oleh Roma Irama? Bermain film contohnya. Itu ada karya-karyanya dia. Karyanya dia apa aja sih? Oh, banyak itu. Kemudian ada lagi tentang bagaimana yang namanya prestasi yang didapat, dianugerahi karena karya-karyanya yang luar biasa di dunia musik dangdut. Orang mengenalnya dunia musik Melayu tadi. Kayaknya masih banyak ya, masih banyak. Lagunya juga masih banyak. Sekarang

aja deh lagu. Lagu ini kayaknya hits banget ya. Selamat datang yang baru saja bergabung di Rona Legenda, bareng tentu Reza

0: Radio Rona MKBRB Radio masih di acara ini.
1: Saatnya pendengar Rona legenda di Radio Rona MKB Jakarta Indonesia.
2: Rona MKB Radio RB. Rona MKB Radio RB.
0: Ada juga yang ikut bernyanyi rupanya ya. Mendengarkan lagu tadi Mutiara Hidupku. Bah. Luar biasa Tabe. Mudah-mudahan Tabe senang hatinya. Karena lagu ini juga bisa jadi adalah salah satu lagu kesayangan dari Tabe. Yang baru saja bergabung, selamat datang. Anda mendengarkan Reza Rinaldi di acara Rona Legenda, menghadirkan Roma Irama, lagu-lagu hitsnya Roma Irama, lagu-lagu terbaiknya, serta bagaimana perjalanan hidupnya Roma Irama. Ya.

pertama dengan Titik itu bercerai. Lalu juga dengan Veronica Agustina itu juga bercerai. Rika Rahim yang saat ini tetap setia menemaninya. Lalu ada Marwah Ali serta Angel Elga, Angel Elga yang juga sudah bercerai. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu, tapi ternyata dengan Rika Rahim ini, selain mereka ini atau juga mereka berdua ini dipertemukan di satu filmnya. Tapi yang jarang orang tahu bahwa dia juga ikut bernyanyi. Bernyanyi sama siapa, Res? Sama Roma Irama lah. Dia fit, Rika Rahim fit Roma Irama. Lagunya yang mana tuh, Res? Lagunya belum pernah tahu ya. Ya, kalau yang belum tahu, coba Riza Arnaldi akan putarkan ke Tabe. Kira-kira kalau mendengar ini ngerti nggak lagunya? Ayo. Jadi seluk-beluk Roma Irama kita bahas tuntas.

0: WhatsApp Radio Rona NKB di 0821-2588-2226. Sekali lagi, WhatsApp number Radio Rona NKB 0821-2588-2226.
1: Balik lagi ke WA Tabi. Reza Rinaldi akan bacakan WA yang sudah masuk di 0821-2588-2226. Kali ini dari Bang Benyamin, atau dipanggilnya Bang Amen. Apa kabar Bang Benyamin? Terima kasih buat WA-nya ya. Bang Benyamin alamatnya gak nanggung-nanggung, di Kalimantan. Tepatnya di Singkawang, Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Reza. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bisa minta lagu dong? Boleh, ini kan lagi Rona Legenda, jadi semuanya lagu-lagu Roma Irama. Silahkan, boleh. Bang, minta lagu dong dari Roma Irama, Mira Santika. Wah, Mira Santika ya, ada pengalaman kayak, jadi mestinya diceritain pengalamannya apa ya sampai suka lagu ini. Iya, tapi kan kalau suka lagu belum tentu juga pengalaman ya, nggak suka aja. Iya, kita nggak tahu. Boleh dikasih WA susulan Bang Amen, Bang Benyamin, kira-kira apa ada pengalamannya yang namanya Mira Santika. Bang Reza, lagu ini kirim buat Bang Ali yang ada di Tangerang sana. Apa kabar Bang Ali, sehat selalu? Sedang menikmati suasana hari ini, katanya menikmati pensiunnya. Pensiun, ngomong-ngomong juga pensiun juga kali ya, udah nih Bang Amen nih ya, di Tangsel, Tangerang Selatan. Kemudian juga kirim buat Bang Dipo, ada di daerah Cengkareng. Lalu Bang Teguh, Bang Henry, Bang Alek Samsuri. Nah, ini Bang Henry di mana nih? Alamatnya lupa ditulis. Bang Alek yang ada di Sumedang, Bang Pandu di Jawa Tengah sana, Bang Jaswadi yang ada di Kendal. Wah, ini teman-temannya semua kayaknya ya. Oke, untuk Anda yang suka dengan lagu ini juga boleh disatukan, dan Reza Rinaldi juga mau satukan buat seseorang ini yang ada di Bintaro Sektor 1. Namanya Bang Orlando. Juga Reza Rinaldi titipkan lagu ini. Iramanya sip lah. Yang ngantuk-ngantuk jadi seger lagi. Iya enggak? Kita nikmati Mira Santika.

0: nyanyira Santika?
1: No way! Ya, asik lagunya Mira Santika. Kayaknya ada juga yang ikut nyanyi ya, Mira Santika. No way, gitu ya. Baiklah tapi masih terus Reza Rinaldi dari Jalan Warga nomor 3C Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kita masih bahas soal legenda yang satu ini, Roma Irama. Gak ada habisnya ceritanya. Lagunya juga gak ada habisnya. Kayaknya harus ada jilid kedua nih. Ya, jilid kedua tentang Roma Irama. Baiklah Tabe, Roma Irama selain menjadi seorang pencipta lagu, penyanyi, penulis lagu, pemusik, produser rekaman, pendakwah, pengusaha. Wah, banyak banget ya. Luar biasa. Dan juga nih, satu yang kurang, dia adalah yang juga berpolitik. Wah, luar biasa ya tapi ya. Karena Roma Irama kita kenal lewat partai politiknya adalah P3, Partai Ka'bah ya. Itu yang paling kita kenal. Yang terakhir Tabe, itu Roma Irama berkecimpung di parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

tahun 2015 sampai tahun 2018 tuh. Jadi juga rupanya berpolitik menyuarakan suaranya. Nah, tentu masih banyak nih cerita nih, belum soal albumnya, lalu juga perjalanan karirnya. Masih banyak banget ya kayaknya yang harus dibahas tentang Roma Irama ini. Tapi don't worry about it, Reza Rindali masih setia menemani Tabe, lagu-lagu hits terus yang Reza Rindali kumandangkan. Kalau yang ini, semua orang juga tahu pasti. Enggak main-main. Ada yang lagi gagal.

Radio Rona MKBRB Radio masih di acara kita yang spesial Rona Legenda. Reza Rinaldi masih membawakan banyak hal tentang Roma Irama. Dan jangan lupa KB, acara ini didukung sepenuhnya oleh Rona MKB Souvenir. Jadi Anda butuh souvenir apapun untuk acara kantor atau acara perkawinan bahkan, silakan hubungi Rona MKB 0217341173 atau 0217341172. Nah, KB teman RB, kali ini Reza Rinaldi juga ingin mengunjungi customer setia dari Rona MKB Souvenirs yang ada di pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke, itu di wilayah Sumatera dari Santika Group dan Amaris yang bekerja di bidang perhotelan. Ya, ada Pak Trianto di Jogja sana. Apa kabar Pak Trianto? Sehat selalu ya Pak Trianto ya. Kemudian juga untuk yang ada di daerah Jawa, itu grup hotel Amaris dan Santika di daerah Kalimantan, Sulawesi, kemudian daerah Maluku, Kupang, semuanya saja. Juga dari grup hotel Swiss Bell, ini yang setia sekali bersama souvenirs Rona MKB, itu ada Ibu Susi di Swiss Bell Palu. Lantas juga ada Ibu Monica di Hotel Kampi. Di daerah Bintaro sini ada Pak Dedi, dan juga ada di Blitar sana Pak Habib, serta di Madiun ada Pak Nof Rizal. Di Gorontalo ada Pak Yunus, di Bandung ada Pak Galih di Hotel Santika Bandung, kemudian ada Pak Kevin di Santika Gresik, di Amaris Juanda ada Pak Guntur, di daerah Belitung sana ada Ibu Lili, dan di daerah Batam ada Pak Joni Lim. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Yang Reza Rinaldi tidak bisa sebutkan satu persatu. Kalau Anda kepengen minta lagu, silakan WA saja Radio Rona MKB di 0821-2588-2226 ya, supaya Reza Rinaldi tahu bahwa oh kepengen dengerin lagu ini ya, itu dia. Kalau enggak WA Reza Rinaldi enggak tahu maunya lagu apa gitu kan ya. Yang berikutnya ini juga Reza Rinaldi akan hadirkan sebuah lagu cinta yang oke punya. Rona, the podcast from Jakarta playing

0: MKB Radio RB.
1: Lagu ini tadi Reza Rinaldi hadirkan untuk semua pencinta dangdut di mana saja berada, tanpa terkecuali. Salam cinta, salam dangdut dari Reza Rinaldi yang saat ini ada di studio Kondro yang memainkan Rona Legenda tentang legenda Roma Irama. Masih banyak banget cerita tentang Roma Irama Reza Rinaldi sudah siapkan. Jadi buat tabi semuanya, tetap di sini dan lagu ini khusus untuk Anda. Kegagalan cinta dari Roma Irama.

0: BRB Radio di acara kita yang asik banget.
1: Ya, Negar Rona Legenda di Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.
2: Rona MKB Radio Rona MKB Radio RB.
0: Kegagalan cinta semua dialami oleh manusia. Kegagalan, keberhasilan, manis, pahit. Ya enggak, semuanya ada dalam hidup ini. Jadi bagaimana kita menyikapi yang namanya perjalanan hidup ini. Nah, tabe teman RB, kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Reza Rinaldi memulai Rona Legenda Roma Irama, maka Reza Rinaldi juga harus mengakhirinya. Nanti kita bikin lagi Roma Irama episode selanjutnya, karena masih banyak banget cerita tentang Roma Irama ini serta lagu-lagu dari Roma Irama. Nampaknya waktu tidak cukup untuk Reza Rinaldi menampilkan semua ceritanya tentang Roma Irama. Nextnya, berikutnya masih banyak cerita. Kita akan bercerita tentang kehidupan rumah tangganya, album-albumnya, kemudian bagaimana lagu-lagunya ditelurkan, di launching, kemudian juga apa

banyak lagi. Tapi sayang sekali Reza Rinaldi harus akhiri dulu untuk kesempatan kali ini. Dan tak lupa Reza Rinaldi mengucapkan terima kasih ya. Untuk apa? Untuk perhatiannya sudah dengerin Radio Ronen kami ya. Makasih ya. Ngangguk-ngangguk aja. Makasih ya. Iya, makasih. Jangan khawatir. Di lain kesempatan Reza Rinaldi akan hadirkan cerita Roma Irama lebih banyak lagi. Ya, lagu-lagunya lebih oke lagi. Jadi dinantikan saja di Radio Rona MKB. Terima kasih juga yang sudah WA, sudah mendengarkan lagu kesayangannya. Reza Rinaldi sudah tidak ada utang lagi karena semua sudah diputarkan di WA-nya Radio Rona MKB 0821-2588-2226. Nah, buat Tabe yang ada saran, kira-kira siapa lagi legenda yang akan dihadirkan? Silakan WA saja di 0821-2588-2226. Reza Rinaldi tunggu. Ada masukan yang lainnya apapun, silakan 0821-2588-2226. Nah, akhirnya Reza Rinaldi harus tutup saja perjumpaan kita. Di lain kesempatan, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Ya, akhirnya Reza Rinaldi hadirkan sebuah lagu Malam Terakhir. Tapi bukan berarti malam terakhir untuk kita selamanya. Masih ada waktu yang mudah-mudahan lebih menyenangkan lagi. Oke, Reza pamit ya. Oke, dengan satu ucapan hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Rona MKW. Panas, hujan, silih berganti. Senang, duka, juga silih berganti. Itulah kehidupan. Tapi yang pasti tidak akan berganti-ganti adalah Rona MKB Radio, RB Radio dengan musik-musik hits abadi dunianya sepanjang masa, sepanjang hari. So, stay tune, jangan kemana-mana. Kita nikmati lagu berikutnya.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

+62 021 736 90458 Rona MKB Radio Number.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ekram, RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

musik-musik kisah pada dunia sepanjang masa dan sepanjang hari. Dipersembahkan untuk kepuasan Anda 1x24 jam di Radio Kota. Akan memberikan lagu-lagu terbaik dan terjana sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Corona MKB RB Radio.

0: melestarikan hasana budaya asli Indonesia. Radio Rona MKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari kesempatan diputar di RB Radio. Hanya

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk kepuasan Anda.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

masih terus memainkan musik-musik hits dari berbagai generasi. Generasi 60, generasi 70, generasi 80, generasi 90, bahkan generasi milenial. Semua dipadukan di stasiun tercinta Anda ini. Nikmati dan rasakan lagu-lagu memori kenangan yang pernah hinggap di kehidupan Anda. Sekali lagi, hanya di sini, Radio Rona MKB, RB Radio.

Hej, Tabi! Tuska, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan dikubahi musik-musik terbaik dari Radio Home RB Ring. So stay tuned, baby.

We play hits music all day long on Rona MKB Radio.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

Adio Rona M. Kami. Kami memainkan musik-musik It's Abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Radio Rona MKB RB Radio memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari, sepanjang masa.

like, and subscribe our YouTube channel on Radio Rona MKB.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Stay tuned for the next song.

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB

23460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, jamin servis maksimal serta after sales servis yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona Ekabe Supir dan teman-teman Anda.

Looking for souvenirs for all your needs? Souvenirs Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, farmasi, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

The Best Golden Hits. Anda masih bisa dengarkan di RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

0: bergemuruh bersaut-sautan, membahana musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: sekelebat terasa saat nikmati, mencengkeram rasa terpatri di hati. Nada berseliweran, berbaur, terkontaminasi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: terhentak degup hati mendengar lagu legenda kenangan. Terbersit suka duka masa itu. Tersayat rintihan haus cinta. Membara bersinar dan padam. Tak terhapus dari catatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

masalah tersebut, Rona MKB Radio, RB Radio akan selalu jadi teman Anda, setia menemani setiap permasalahan Anda. Selalu always keep the faith.

0: Rona MKB Radio Number 62021736 90458.
1: I miss you, babe.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Titian nikmat getaran nada bergaung, berkecamuk merontokkan rasa dan cinta. Realisasikan sepanjang hari, optimalkan jangkauan sepanjang masa. Nikmati sensasinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Sepertinya badannya ikut bergoyang nih mendengarkan lagu ini yang lagi diputer. Salah. Kakinya yang mengetuk-ngetuk. Bukan tangannya yang mengetuk-ngetuk. Suka ya dengan lagu seperti ini. Masih banyak kok lagu seperti ini. Jadi teruskan mendengar RB Radio, Radio Rona MKB.

Saat ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu bernuansa cinta dibawakan dan disajikan oleh Radio Rona MKB RB.

Tetaplah merasa muda. Masih banyak hal yang dapat dan harus diselesaikan. Rona MKB Radio jadi teman untuk itu.

Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan stasiun tercinta ini. Selamat datang di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Stabi, teman RB. Di bar Desa Ancil, Jakarta dan sekitar. Anda pasti mendengarkan Radio Rona MK. Yang kita hanya lagu-lagu hits abadi. Sepanjang masa kita bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami, karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time, teman RB.

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, band, property, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales servis yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

0: Jangan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

Radio Rona MKB, RB Radio, memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

lagu hits abadi ini Anda masih dengarkan di Radio Rona MKB RB Radio, hanya memainkan musik-musik hits abadi.

sepanjang masa, sepanjang hari. Stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu hits berikutnya setelah yang satu ini.

masih terus memainkan musik-musik hits dari berbagai generasi. Generasi 60, generasi 70, generasi 80, generasi 90, bahkan generasi milenial. Semua dipadukan di stasiun tercinta Anda ini. Nikmati dan rasakan lagu-lagu memori kenangan yang pernah hinggap di kehidupan Anda. Sekali lagi, hanya di sini, Radio Rona MKB, RB Radio.

The Best Golden Hits Dunia Anda dapat nikmati di stasiun tercinta ini, RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

Radio Rona MKB Jakarta Indonesia dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RD Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abad dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekampan saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

rancangan program yang terupdate, rangkaian lagu-lagu number one, hits terbaik di dunia sepanjang masa, legenda yang familiar di gendang telinga. Semua ada di Radio Rona MKB, RB Radio, menyuguhkannya dan menggelarnya.

Continuing music on RB Radio. Radio Rona MKB, Jakarta.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

dengerin lagu ini, jadi kangen sama dia. Teleponlah. Pasti dia juga merasa yang sama dengan Anda kalau mendengar lagu kenangan ini didengar bersama. Ungkapan kecil, candaan kecil, perhatian kecil pasti akan menambah cintanya kepada Anda semakin besar saja. Ajak untuk mendengarkan Radio Rona FKB RB Radio.

cabe, teman RB, masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio.

KB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369458.

Cabi, teman RB. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x2 jam. Sedia bagi Anda penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: menghibah cinta yang tersampaikan, tak bersambut gayung rasa hati, hanya mengisi ruang kosong, bertambat di kesunyian kata, melayang tanpa tujuan hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik terbaik, musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona MKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

0: Real Original Crunchyroll.
1: 이리라 persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Crunchyroll berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam Crunchyroll.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Terima kasih terucap untuk Tabe, teman Erbil yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB Erbil Radio.

penggemar ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk kepuasan Anda.

Sedang pusing dengan masalah yang Anda hadapi saat ini? Ingat, jangan lari dari permasalahan tersebut. Hadapi dan selesaikan sesegera mungkin. Sambil Anda berpikir, sambil Anda mencari solusi permasalahan tersebut, Rona MKB Radio, RB Radio, akan selalu jadi teman Anda. Setia menemani setiap permasalahan Anda. Selalu always keep the faith.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjir, Jakarta dan sekitar. Anda pasti mendengarkan Radio Rona MK yang berita hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Kita bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time. Teman RB.

lagu hits abadi ini Anda masih dengarkan di Radio Rona MKB, RB Radio. Hanya memainkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari. Stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu hits berikutnya setelah yang satu ini.

panas, hujan silih berganti. Senang, duka juga silih berganti. Itulah kehidupan. Tapi yang pasti tidak akan berganti-ganti adalah Rona MKB Radio, RB Radio dengan musik-musik hits abadi dunianya sepanjang masa, sepanjang hari. So, stay tune, jangan kemana-mana. Kita nikmati lagu berikutnya.

0: Corona MKB Radio RB Radio.
1: Mencautkan Rona cerita, menselaraskan Rona nada, mengetengahkan Rona rasa dunia, berseluncur di klimaks puncak.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

Radio Rona MKB, RB Radio, melanjutkan musik-musik hits terbaiknya untuk Anda.

Radio Rona MK. Merona MK bikan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

Rona MKB WhatsApp number +62 821 2588 2226 +62 821 2588 2226

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

MKB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 021-736-9458. 021-736-9458.

Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan stasiun tercinta ini. Selamat datang di Radio Rona MKB, RB Radio.

merajut silaturahmi sesama pencinta musik-musik hits dunia. Rona MKB Radio, RB Radio, memberikan wadah untuk Tabe, teman RB.

0: terhentak degup hati mendengar lagu legenda kenangan. Terbersit suka duka masa itu. Tersayat rintihan haus cinta. Membara bersinar dan padam. Tak terhapus dari catatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Lagi bingung cari souvenir promosi untuk wedding atau urusan kantor? Satisfaction. Rona MKB Souvenir Promosi memberikan solusinya. Hubungi kami di 021-73-14-73 atau WA di 0818-071-23-460. Berbagai kebutuhan tersedia dengan tulisan nama unik di atas souvenir yang Anda buat. Ballpoint, mug, kalkulator, payung, gantungan kunci, atau apapun kebutuhan yang Anda suka. Kami siap membantu mengkonsultasikannya dengan respon yang cepat serta servis yang maksimal. Souvenir Promosi Rona MKB telah berpengalaman puluhan tahun untuk melayani office, seminar, wedding, anniversary, school, exhibition, farmasi, consumer goods, properties, gift, bank, hotel, birthday, dan masih banyak lagi institusi lainnya. We are the champion of

sekali lagi sampaikan segala kebutuhan Anda di 02173411 73 atau di WA dan SMS di 08187123460 atau langsung telepon ke Radio Rona MKB RB Radio 021 736 90458.

We play hits music all day long on Rona MKB Radio.

musik-musik hitsapan dunia sepanjang masa dan sepanjang dipersembahkan untuk kepuasan Anda satu kali 24 jam di Radio Kontrol yang akan memberikan lagu-lagu terbaik dan terjalan sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Rona MKB RB Radio.

Tetaplah merasa muda. Masih banyak hal yang dapat dan harus diselesaikan. Rona MKB Radio jadi teman untuk itu.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB RB Radio.

0: Radio Rona MKW.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Stabe, teman RB. Menyebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKW yang berita hanya lagu-lagu hits abadi sepanjang masa. Anda bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami, karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKW love you, all time, teman RB.

0: melestarikan khasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona MKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan di putar di RB Radio. Hanya

Real Original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan lancar. Salam keroncong.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

Radio Rona MKB RB Radio putarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

selera cabe, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa. Sepanjang hari bersama. Radio Rona. MKB.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di

Hey, Tabi! Teruskan! Dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di Airline. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, pantengin terus dan nikmati musik-musik terbaik dari Radio Rohani RB. So stay tuned, baby.

produk Anda ingin dikenal lebih luas, melampaui batas area dan negara, kompetitif, dan 24 jam, itu yang kami tawarkan untuk Anda. Dapatkan dan pasang iklan Anda di Radio Rona MKB di 0217341172 dan 0217341173.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB RB Radio.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, menjadikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat di sini. Coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.

Radio Rona MK. Merona MK bikan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas, tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB

4460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, jamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona Ekamil Sumil ke teman-teman Anda.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya ingatkan kembali, apakah ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini? Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara. Lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

Halo untuk Anda pecinta musik campur sari. Ini ada tempat yang paling asik untuk Anda sebagai pecinta campur sari. Pantengin saja Radio RKB karena kami akan memutarkan seluruhnya lagu-lagu yang paling enak, paling hits dari

ser asik nih ya. Lagu-lagu seperti ini pasti bisa nikmat sambil bergoyang di acara Campur Sari Radio Monika. Ingat, setiap hari aku sering berputar di jam-jam tertentu di Rona MKB Rih. Kota Solo atau stasiun Solo yang punya kenangan. Apakah punya cerita yang sama juga? Gak tahu deh. Yo konco ing gembira. Jadi kalau mau mendengarkan musik-musik Campur Sari yang enak-enak setiap harinya, jangan

looking for Sufuni for all your needs? Souvenirs Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460 dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

0: titian nikmat, getaran nada bergaung, berkecamuk merontokkan rasa dan cinta. Realisasikan sepanjang hari, optimalkan jangkauan sepanjang masa. Nikmati sensasinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.